0: biryani Povliu la pejçevra Harçili an relira Seyru bitam u vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek tazam La veseley birinca Ham ya neykhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boyelina humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: کاتژمێر سێ با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM